tuzing kaladinga sei khulin hokimin lunglen la asa ingai thechani chane hitai akashwani susan ponila alamni dan goble ke tingle munchon choma kona va lunglen la angke dekhan ho ingai dingoi hi ole tu hin nidan sigile ki angling tai phani chan ki chaitai muntina tunizing ka radio program ngai jo se phatman nom se tawin

Agaswani chachan por duin zing da gala minit som liya hongin to gitonin tangam ging kilom vaipei hunsia niang zeni vaipei lepol de kipan patian panalai nalai heding